0: Ye me sama sung nga ke ke ta ke m ke wola ma e kya chong ta wola e m se de ke ma sam pre kala ka e hi akama mang ke te ke ma sa e e ka ke ta ke ta ke m ofu ka ngwa ta ke m ke ta ke ka m tama e ma si ka ma ke ya.
1: Na komar tenda gumbaya bioko, nawa akhurut, iya iya kecil nawa, kecil awo nanju rekta hake anak kengu, ma cika anak kengu, ya nju kwa kala tama di maya ci, ma rekta hanjam gua na, ka kecil de kama ya ci, ma kawai, wa faila, dumbu la kecil kama ke kwa, ma tutanju, kama kecil awo nanju, ma iblai kanya ka kawas ronda kali te, icho kinga wala nju tamara. I kaki wa chimchwe. Shoda go gagin kawa, and Sunday you can catch home and tell one another man. And then we go a chicka. Mark to danger, come on, get Kuninga, Mrs. Yagishoka. Our Martin, Masita, and the Tudor than me, Kawai, we call Naya. Our Monday care, Nikaya, and Tom. The white Naya Che on Gary, and Gamma, and Gamma, and Gamma, and Yaru, the venue. Ya cendua, ya tohungnya, ya fokus ke masa, ya wanau mewa stasiun ni, jumlah magi yang dekakua. Sebenarnya aku, ya wajib kandang nukandi, wajib yang masyarakat aku, tegak juga ada cinggala, kalau cinggala wala i, rehtah kawisis ke wang kongga, kawisis ke wang gilika, katua ta, Gelekan ni awak yang hangut, awak yang apa? Awak kasih mesej, aku kena mesej yang tu. Kadang masih tak aku kontak ke tempat aku makan juga. Kalau mesej aku cikai itu tempat aku makan tak apa. Kadang kan, kau ini pun kan dia kan jaga awak kami ni. Risiko kasih orang kan kerja ni neta terlalu adun tu neta awak. Kalau cikau bayar belanja kerja kerja cikau sah, kerja kau kau mui, ngapai. Tuh dia insisting, kamu masa aku sih sejak yang tinggal awal kat ibu bapa teruskan dan mulai kau ia cuci. Waktu masih cuma sih kenalmu, kau cuma makan dan cuma kau ni kahdi lah sih. Ah, dah nuwa mata aku, kahdi lah awal mata aku nuwa kamu free. Kamu apa dah? Kau ke situ nanti arun dia nuwa nyawa. Masa aku ikut kau kami ini kah walendila umiha. Ini kawan juga pada jenis yang lebih kongkak ya, jadi yang dulu makan juga cukup. Makan tamikan ada kau plan ni. Dia ingat restak mati sa mungkin cukup. Kamu ikut kuningga, kerja mungkin mahu ikhlas sesi kau sesi kerja pangga. Kerja mungkin sesi sahing. Dah cuma ini pun dah kau mati sa mungkin tak kau sesi kerja mungkin kerja mungkin acamu ya. Jika he yang agam itu rekod cerita, jambi Yesus Kristus, jangan cuci kita hanya kenal cuci cuma Yesus Kristus. Maka cici dekan anjuk kuningga, jambi katua jumka juatu kuningga anjuk koba, sebagai anjuk bagi yang halanya anjuk, jambi kali kenal anjuk anjuk, kau sisi anak minggu warga. Ini kasih ni, ini kedua. Kami sesuai pelan, kami sesuai ke cai. So, ini cik, katanya ini cik tu sih mak. Ini cik ni, kami sesuai ke dia. Konting kali ni, mau muka yang cuma dekang awak. Komunya cik, ini cik. Tahu kakak ni, muka awak cai. Tapi Yesus Kristus juga bisa bukan cai. Pelan jalan, ia ke cai. Agam pasin. Kalau support kau makan jam berapa? Support kau cik awak. Cik tak ada minyak bayi tu. Makan Yesus Kristus. Awan dari wacir dan jua punya. Mau kasih aduna stiribir punya wabu kai ngatu. Kaji si ahua stiribir ya he kenka siko yang awa siko berhadapan. Ina kap lagi ke siko awa awa takau siko jinda cutakau. Aku mati sah ke cimbang Yesus Kristus. Tangkin jam abis kisah sih kenalan sih kalau tembika sih mika. Sentewa jui, umat spirit, ini hingga kau spirit when she on you. The spirit will be a chick. The spirit of Yahwa Yamanu Hagawises. Thank you, Chimbong. Yes, Christ, the messenger of this. Amen. Thank you, Kalifta. Come on, Mashoman, looking at me, looking at me. Look at Mashoman, like I'm putting in a cookie top of a story and go. I'm going to go to the hospital.

Ixka FM 103.7 nxikene ka into samtsa futhi encindwe ke onisime secamtsa ke baba godi omtsa futhi encane umtsa ke xala cumchumele umtsa singethimbo waqhamtsa ke adwe cumchumele ke 17 monita ke xala ke dikavisa ka qonqhamtsile umtsa cumchuma xala ye ya uqaka wisena qomtsa ke xala umtsa sonare umtsa xa onxawa umtsa September nxiki umtsa irthe sonare umtsa ona ke umtsa nxiqhuma xa dikavisa ka qonqhamtsile umtsa singumtsa cumchuma we umtsa twiqa khomo awu umtsa phala phala xa ka wisisika ehikang awu umtsa xwa ka wisike enga umtsa twiqa tike yangcodoka necemusi axewu owasi axinkqwe ke osacela kine kawisisika e igangwa tsitsalaseng ke epasi awupanga okawa tsintsumxhamuke kae iga angcodo atu achwancinaka necemusi taka pasi akwama kawisisike ewatsitsalaseng apanga kawisisika e igang aqancinaxhamakhwe apanga kawisisika e iganga tsitsalaseng kawa tsintsumke aqani kawisika ndoka msasineke wati angcodoka wancedeke amaniqhwa wa kawisika nataka khamaxhama amaniqhwa wa kawisika ndaka tsala xhama amaniqhwa singxeya kawisika amani apanga cakana msasekana cemusi msa

Kami cakap siapa yang takut akan derita kehamilannya. Angge kua norten siapa Owen yang ekska FM siki. No program teu hanya mesen aku ada. Uyeki uyeki nanti kum okey. Eh no tiga kuantamatik kah di anjir kah di kumati.

Exco if go all in my pangam tenuku chu aungo langu so we say ka ke radu ke kawea tu ka kai si pangam kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten si vapen neha FM sida ke kwan kangu su pa ke 3 minute umo hong ka ngo wole ngwe ten hongji taba ya kwan de ka ua kana uzi sa ku sida ke prekerai ke kerka maso pangaba akwe Wulang aja canggih sunter ha, bangga bahasa. Walau sih kemudian cuma bawa ulang. Kita wujud sih kalau kerja tu, ke mungga maso, tentu itu mungga ulang.

kaki tom na pulung apa pun na okang kau kong akan kasih mata kau kam kalau yang mau utamanya tiun akan XK FM kau nama kau malah ke firin tu na September.